0: Aku angkoro ya aku air nakeba. Susana ga aku angkoro ya aku air nakeba.
1: Ora unyunju de.
0: Kinyanke ndaga kore dua. Nte ore dua ne we tere wati kaka kimakara wati jete uga kwaro kire kare wane kuro. Akuru we na nuje kwe kuro itotonya nyomba.
1: Yebo na vuo.
0: Na kwe kuro itonya nyomba sibi. Sibi nienda itotonya nyomba mono. Alright, tuna nkandri ngiri mirongo ingana ni atyo kutheka.
1: Ari ga dali ga na guru ngi au kwa ri thiungu.
0: Enu,
1: utise thiungu ne antu ba thenja muno.
0: Ibu kwa thenja kaboli.
1: To thenja kaboli kapi. Ugodora nyamiteru oro si athenja.
0: Asi asi ai
1: asi si ka ofo santa.
0: Kunyara.
1: To kirando ne au karendi ero akaria. Karendi ndenjensi kapi.
0: Dimone.
1: Ibaraba dimone. Dai pasti kumang kan aku dingin nyumba, tapi buku menyumba lah ero. Ingin tu lah, ikurun doa naik wateri tak koro naya.
0: Koro kau ambori. Uba gutong.
1: Ima iya dai pasu nyumba aku.
0: Aya nengkan dia dia tu nengkan siapa dari karendi. Nengiriza atefo, antu ekomi nabata, nabatano. Giriza ate, omuto za atefo, za atefo, kule Friday, omuto ngiriza atefo, antu ekomi nabatano.
1: Nabatano.
0: Kire box number 5,
1: na box number 6.
0: Barabashi ndambeshe za redhruba tantato mamudia.
1: Andri, sora.
0: Neuro,
1: kwa ino. Inso kasi angkabe, maabe atesa ba. Ansia meya yewi enguata kapi. Moja rengita. Ito kaya nangirita atafua kapi. Kianto 15, box number 5 na box number 6 kama kawida second hour. Matoka dimoni okue nye star 671 ash kapi ndena poa. Kimezunguka ende nanto watanda tuam kwena mtu aweto floze agomba kudete tena 50 kia kapi kwena Cleophas aweta na 50 kia kwena Ella agomba kudete tena 50 kia kwena mtu aweto Jacinta agomba kudete tena 50 kia kwena Anthony aweta na 50 kia na mwisho piu kwena mtu aweto Kennedy agomba kudete tena 50 yake.
0: Alright, mudhikire na wanga akuromba.
1: Yes.
0: Wite na mpuyo inyeri *671# dai to go change in box number 5
1: na box number 6
0: na no menye karendi ndeja kuria raisi anto ibabo ome muntu aligwe box jire akagera tigiti nde na akagera tigiti nde no menye baraba kuthithio ibabo kushinda ukagera ethe tigiti thato kire box number 5 na ithato kire box number 6 bau ibondo na bena ome nyabu ankenia ethe ija rojo meza inya nimpeza na mbesa sato za inyanya muntu orang kuona ena kai something unique.
1: Wabekere ira tukenda ba machoka boya. Wabekere ira
0: tukenda ama tuka. Nyonto, imagine jo ora shindo mudia asede tena box.
1: Kenende.
0: Kenende asede tena box number...
1: Two
0: maitajava to.
1: Yes.
0: Na three maitajava to. Na one maitajava to.
1: Yes.
0: Na no kuona ago shinda.
1: Asinda na box number two.
0: Oin kuona ena kind of something unique.
1: Wabekere ira.
0: Na inyonge, onge usede tena box number one mfurulizo. Denge mweke mbede na mweke rita.
1: Go
0: Cleophas.
1: Seven times actually.
0: Ojo menya beza kwati we na something unique.
1: Yes.
0: No mwanko ne reward.
1: Right.
0: Star 671 thaiji. Box number 5 na box number 6.
2: Tutumaira madhaja mainge kusua kana kuitangoge. Webo ndabondene.